Web lima, rice, apa sih kayo? Web lima, sayur, rice sudah dari bala. Selamat Iwan, the Mills, Bros and Crabs. Selamat juga lah. Maksud saya lebih mana? Negara tu sudah ada. Ada. Selamat kayo, the Mills, Bros and Crabs sangat mahal. Idol Limwell of Idol Melanie, oh silang anak si Lemel. Selamat kayo, Lemel, Frozen Crab. Selamat tol.